0: dulu lah namanya kapal kan tuh ini bukan ibu ternyata dulu lah muka saya nusun magrok tah alem untuk kau ibu ini nyanyi kan lopang
1: o caos e a bota. E o fogo e o campeiro e aquele bico data e a cantazilha inteiro tem o dono data.